0: kuyenda
1: kati omuyimbi oyo bamwita mayanja beni aguze tiketi za mitwalo kumi nagamba zimpera abawagizi banga bagala music wange abampagira bebale nnyo nange mbagulide mitu ah tiketi za mitwalo kumi mu ndongo yakajambia temati machumita ojogera kati tiketi ezo oyagala keriwa wange Jibona nebajja kulwanga omu
2: Spabije Uganda.
1: Yes boss.
2: Bantu nakulwaliro.
1: Chechali kulanga kulala baba.
2: Ndongo ya kajambi atema.
1: Tema tema. Chumita.
2: Ebone Spabije.
1: Nji.
2: Ejo nchwa kwa nente unya.
1: Eh.
2: Wayo aidamu.
1: Mhm.
2: Ozande.
1: Mhm.
2: DJ Danilo.
1: Aha.
2: Jackie Patwa.
1: Aha.
2: Nasta DJ wenyini.
1: Hmm.
2: Unusu mutualo.
1: Ate waliyo menzo na ichijambia.
2: Allah.
1: Waliyo Maxi Pro Yugi.
2: Tebavao.
1: Aha.
2: Mr. Damikita Jakubayo.
1: Ozagira.
2: Panangia.
1: Chigendo kumela kumbami zigwe.
2: Yana vyo buwala.
1: Ebya chidibi isa. Mazima bikubujirize ki ehagwe yagaliza
2: babije
1: wanji
2: wanyinze mbozi iri
1: eh
2: kanaka ndabini nganaka bena koya dara mu kibiri
1: eh
2: alla ninyama wangu bije gwanda ba
1: wavilide wa munanga ndi webu komansimbi
2: kirumba maska ku New York salon
1: ango mukazi ya damu anti nga gwa mubuza
2: mukazi ali mamuchimanya nangamba
1: aha
2: niyo ko saroni eri muchi eri mu Uganda
1: aha
2: mugamba eri wana no muchirumba yambuka muchirumba opposite ne pia taxi we sangwa
1: bambi kali kamanyo oli wa mu New York
2: Mpazi New York eri monsi ki?
1: Ato ulide New York.
2: Amerika.
1: Kati ulida New York. Sebo no ochabuza ne New York jeri.
2: Aha. Otege dwe.
1: Hey.
2: Kati. Yari ama yofa mpide mu Amerika.
1: Aha.
2: Yama liza.
1: Hmm. Ye?
2: Ufecho vola ba.
1: Hmm.
2: Dokita sega wa sayi ki bitu.
1: Hey.
2: Kibitu ala sezala wafe.
1: Eh, wambi.
2: Kibitu sezala wafe.
1: Buli mwaka mubera nembaga.
2: Otegede.
1: Anangi.
2: Atenu.
1: Eh.
2: Edi ubudu tewe nyaka vile mwe tano mwaka zoni.
1: Gamba ya jiweziza.
2: Jiweziza.
1: Eh.
2: Bari ndize chibja.
1: Eh, chibja si muntu.
2: Ala kama nyi.
1: Bilala nyo.
2: Etula vila wala.
1: Emiaka jona.
2: Eh.
1: Emiaka habidi mweta ntugeda jizinga mu mwaka ogu.
2: Mwaka gumu.
1: Aulia ndili mbegendo kaba. Chicha simu ntuja jamuami.
2: Omaita tula vila wala.
1: Hmm.
2: Hmm.
1: Muma njida onti katio. No, no.
2: Kabeli sajela ngeri mutiaba.
1: Hmm.
2: Pinzo wasayonga babi.
1: Yage nane. Kozi. Ya agenda neligirao
2: biogere
1: kozi disilamu
2: mchema disilamu
1: ya agenda yefuna omukazi omukadolishi neligenda ya kenta la busi neligari ya madesapule neinga jerifa omukazi akirize
2: mbamu ati liyogo uza
1: gai dilawe duka
2: Nimeme kumeni kumeni bangari Nimeanga kakapa
1: Ili ya mgamba Ili ya Shafiki bali nkaza kwa bukaza Rozi yasi Rozi yasi Ne katidiri Kale mzee yao yali alimpita nyo Kale nivali nkaza kwa
2: Esimono ya nili evidence mgamba Musada mikita alisama kweli ya dokita Nkola wantu bagwe mu ndongo yakajambi ya tema tema
1: bakole tugende
2: abantu b'emisambu Buyoga.
1: Njo.
2: Serinya.
1: Mm.
2: Yatolerwa. Abantu be Magando. Muchivinge mwena.
1: Mm.
2: Tawa voka Mr. Kakoza Baker. Abantu ayenda kubaleta.
1: Mm.
2: Mundongo ya Kajambia.
1: Tema, kache, tema.
2: Kache yu mba mbudeyo.
1: Mm.
2: Kateno jempanga lila mnyi yoko mchivuga.
1: Mm.
2: Abantu vo mchirumba. Abantu vo kusaza. Abantu vo mchima. Abani lwabi yomu simanyari je.
1: Mm.
2: Yendo. Abana vo mnisari. Mwena mje msariko. Mundongo ya Kajambi ya tema tema. Fumita.
1: Tumita.
2: Tumita. Fumita.
1: Chu
0: Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu Chu